Kionia o pua rose, i honi kaulana, he mili mili hoi no ka malahini. No malahini hoi oho, i ka maaina au, uwana ho, i a hoi a kupa. Ia nei, i hono, ka imi, ka anohi a kau, i ka luna, no molo kama. Noho noho oi ka oho, i ka lau o ki pai, e ho api.